Alison Mulla no kambutre kuma kedo no gushavi Alabama song e na kambutre ngom brat no nje mutakame no chinene bisha brat na ngoma mburi alikan ngoma mburi iri meshwa ka amerike shimota rumwe mbimbi bi uko nyitha kuni kora shimota mu imbo munyombu hupambu shimota mu mundu no ndali ominyoma bihita sana mishana ngwali tuliko mbande babiro na ngwali kuye pombo alikan mini kwa nao biwi na ngwali kwa mushikana chitanga kingo ka ruve de ketu ngisha yakurwa shua de ferando don botsi ronda tukaende pamwe mundu no ndi No ondenga podungwa shiripinjeripo etamadukara matukietere imbi oyembiu dera komunyo okay.

0: kiro ratiwe pagi iraha kita urip pun ada jenis ini pemberani wajib terutama.
1: Aro biyong gramo plano jemutu kami onde ga potongo ishi ripini jeripo ombura ribu jivitu nambaranga. Funky. Mapangu mawayepi.

Okweba, okweba, mau perasaan untuk kami nunggu terus ini kau yang gua pandere, aku kain dap, nami mau kerja kau yang kau yang manja do, dia ni alimu sekritu yang gumku, amu tetomna aku sih, kami anu aku enda tanjo ni nami gumbiri Ivona, kakak dona Feriama, jero enda tu kain dapam we, all the minute enda turunza piti manda tu yoma hatinya, imba matu kain dapam we urodo irinda tu, oh etemendo manombutu aku nyi sokuto orang, neu jema tu tora uriringan dumbe, shakari hambo mama peta. Karwedenga hii kai ndirike kako Behana thana kuna ove Hosho mupratini na wina rukwa ove Shondo wadho unodhombu theo manyando Ono moro nyumba nukia njia kumba ndambo Uriyo kakule netundu mundambo Nuirira na washimamu ya rukuruko kusha Shima tenda tutora ndite mbandike tambo Anjo vingu vingi tuwa isama mwanjira Onai Onai onai Ndiyo ndulo viungula uri mupratini ni mwatala Omunywe urumu kutoshuro shumu thao munika ayo shina ambana kakambe pera kuka munika ayo shumu na ya wakaupshukiri mbona kemwe mbona kucha kia tuka enipa mwalika neiva thoyoro anushiro yungwa widhuro mbura kuindo ndukara na thonga dhiri odho mbua thongamwe thongambwe ndiwendi wina lukwa oshiriro radefni umacho asistera kaunena shiro alika niye shumu munu punapu munu Mupewe wakana na munda mumwe sana. Na wewe narukwa alika na mthwera wengwa wa idhuru mbura kwa indondhuka na nadhuru mburuka.

shito murongo na hambo umu kumwele ushata no imbu ikambundu. Pufara mainzi osonar vater, jihiti ramu ndambu ino jira pomuvero wovakno. Tuarongeritha odhon bedhu, thopondomba wa mirongo ibari nandano, mudho mumu na odhombra mana odhombapa hambombari othe.

Ya, mari mani kana ambil kalau aku jo Oliva pelaya udah ku tendu nak titi to. Mai tendu na na inom pindu inom bindu uli murukaku. Dua ni ada mai itu ku jamai yo yang guru anuaj ni nak ku jahili ku kau ike ekonomi yo ku jah. Kekudro mai yang terus miring do mari yang dekau yang dekau. Ku jamai beka pada panu na injusi menzlika. Potian baca mati tendu ni awangga. Mai yang dah ibe fa mau do katiti. Potian uspana cina ji Chelsea injo kam blue. Mpurani mikula ere kushapa tospana ndo hambu mwendo dho kumbanda shumwa talavindano vya utukuliro udhe ushinene na imawe ndave tanau kaulipo ndondo hiyo kie ndave kaenda nganishi mawika wira mwede ndulusha mwisho ndodo inawe mawika enda nao pothe anji matutara kushaho wina mawika tanau kavi karari hore puputu hokwete imo mtu wakunyitho kutalire hore ndo pothe olewa pulashiri mbasha ngunda nae katiti ino bindu mombadhe Matri ndatu dhu kusha ospana njo Liverpool o Real Madrid o inabia shivya kaenda na warumu ema pea aveto mkuturi thorutu mawe kotora uri mabato kutana uko wakru oka kuturu mkuturi thorutu mkurunguri Jose Mourinho o Real Madrid pothe Jose Mourinho uno vina kani mbima unjire mundambo kukushavia shivya kaenda na wa gahino mbima unjire kukushavia nino kukamburu ospana njo Ya injo tumuna tukaenda muthuberwa biku podo mbude do manyando o shashimende biakura mupratine okalwe kitima ke kaenda no shashime ke kaenda nao inokwa ngo kusha ukae ko kure shinene ya maku ombura ombono university ana mimbi shiba graduate kwa lokirombura ya nambano obathuberwa una bagati ko twedo mindi yakura na pondo ndo ito tungo ino akweto mai jangire onasa maku shiba graduate nambano nambano mutu ba unguru bina mundambo petrora ya eruruka ana jos college ripombe mitandano hai